0: bone lo nkeng iva va thotswane va thotswane
1: ndela
0: tozi lo thotsa hande va liza ba likai
1: va lisero
0: kwani va lisero moni fekuli siwo lisa situna a hulu malifasi sibizwa kulini siwo lisa situna a hulu malifasi kisipi